0: Zulu. Labantwana bayahlanya kodwa bapulelisa lesizulu man. Bathi bona bafuna ukusetla emapetla. Banya kwa rifetsa. How can I have?
1: Banya na babanya kwa rifetsa.
2: Fetsa.
1: Fetsa.
2: Fetsa.
1: Stetsa.
2: Fetsa.